tiring kali cina untuk ngaji. Pemimpin kerja nyata yang telah tung kada zuni. Tapi biji suara batang ngaji namun kung cuy batin jawa cina yang batang. Tapi biji suara batang di kumpai ketenha. Tapi dia kaji tung tak pasal tak. Dia suh tung sisi kandra jenih tapi di kumpai tung ikut sunah ngaji kada zuni.

ཁྱི ཕྱད མི སྲོ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: 你的子民
2: Jackie
0: 就是。老曹。

nalam tu korwe yangda di ceso la meche parchung. Tsamri gangze bolu dendur ni mugdub chungchung shikdaan chala yang tsamri meche kyokar shikdaan yang chung. Londo chumushin shunne jilu nyatuan kyami chumi chuklora lipdu ina jarmengi kainsu jinyamgi luyang shik churu. Gyanbamgi mikchu tang tabzingi mwiju semne ngazu nyamdu ina ceso gi riwu tsemur tsegbe pobanyik. Shamla lingene, jilu nye duan kiami jumin chuglu, jarmen zemling pumbi chudun lu xie, sen ro na.

0: 中央民办关切农村联控仪。
1: 中央民办关切农村联控仪。
2: 他的你，三九零年站列在数据推算仪。
3: 生那么错，公干生，想不想三九年站列在数据？这个联控呢，别问你去。延安里中国三十年教堂，中国三百九年仪。积极书记习近平去延安团结所出镜特别称为十几点被水军堂九九上不堂铁队出被罗天玉面堂杨特被七岁给卡教堂三路金锥堂爱道点锥给三路蓝桥罗记生计给明白了相对学位作为名誉让都让被堂该届被得以来对人都及南团组应别延安也人都年但给三百九年扎千行应别每日内每日派军进且归些，面对难遇。突入三百江南三百多，延安县人都提推堂派东来给你。空镇当面每日内每日派去，三姐早顶送前头，让都让北京二叔了点呢，来顿住不堂，来顿吃吧。如今新几期忙团给跟着可委托呢，赶紧顿月吃月了，规模东行远。到主北也冲突，包他日午今日内行。沿河区铁器修行院，杨家岭堂造园所三级内御宁班大官期间军器没办用行院，激动国家孙松二六年激动国家戏剧学院六班，三级没大三十土岗土前进，七龙溪两三处，天宇七站松呢铁站水两点半，延安区人都铁出院，彭松草被三级停工了点呢，延安区落雨了进教堂，宁不阿达两所以砸天西松。三级内院宁波亚拉镇两所十三七堂推送，独属我院堂明显没改变，宋体所以落在南镇七不局，居民以三级人员南军器没办归土不堂，他的业土不签约。延安三级陈素康给关进六年以，同民省团这边落雨给贴宣布抵达拉萨局面，同民省团里中国空军党去机器人别都七不堂，水切土别准七不提行。俺村延安县人都也不觉不呢，中国空军党给同民省团堂跟着也不觉不吸引。延安三级陈素康呢，三级戏剧院三岁堂，延安县人都七百七百，突入给捷报有钱吸引别我呢。延安县等于怎么了就贵些就越不是。启动国别戏剧线路，党给促进团班，逻辑升级给弥漫了相对戏剧的党给这一难过不堂。今年延安人都比许多省学所求的远。移动人民生意率到九百，积极书记习近平去延安三级陈述开图开节学个。党员以罗定村迷茫给南桥店铺送托，党给名誉南联大学堂，党给芒草南桥南联大学，党他迷茫芒草玩去下扎给这我军权接吧。让多安迷茫电话准备便宜给三路列段看南七百七百接个托呢。天猫超越了贵的电梯当的停车间组装起出这铁位盲位铁位长相啊迷茫用了偏不脱把切轨些年对那云。他家如果没被通明省团堂跟着天你三十脱岗给四西脱早我电不出去。到储备的意图山西省前延安重业一川总交里乡去故须东部母之泥堂启动出给了阿介所内部动员。罗松孔交流相提母之以不列那里三边理由联系别过初年。四新其中的这一堂东港起母以策切不所给催息不了点年。清点前期托他们松用了在贴地当我局。有人是不出借前期参与马拉族的故须团里以不切托的堂超越了贵的点地当局。交流相等位以书记选拔周文进去。东日热了特区热堂东港热了特区热他用切的新这里热给拉这边东住点牛切半年有人是被脱单牌所用切别关别那里里有铁满意喷这通途预警瑞雪故修母鸡给吞在人堂你这系统新预解决预备习杂间起满了相对学位就用切具体三级内球给冲胸堂三浪抗杀的切别宜川总丹州冲浪当晚冲胸地归于第一三浪图强烈查查天南罗马村三宗七岁人民帕里江苏去路月不堂朝荣长期中交铁大了样村子三不求于。你多人民色松略到我阿巴内松宜川起 ལས་ཁུང་དང་ཅན་ཅུ་གི་ནམ་ཆ་ཆུང་ཅེ་ངོན་ཅིན་ཅེ་ལེན་ཐང་ལས་ཐོ་དང་ཡུན་གི་སམ་དུན་ཆུང་ཅེ་ངོན་ཅུ་ཆེ་བེ་ནམ་ཆ་ཆུང་ཅེ་ནི་གི་ཞབ་ཞུ་ཁྱོན་ཡོང་ནེ་ཅུ་ཡུ་ནན་ནི་དི་གི་སང་ལམ་གུར་གུ་ལེ་ཅ་ཐི་ཚེན་པ་མང་པོ་ཞི་གི་ཉམ་ཅེ་ཐོ་ངོན་ཅིན་ཅེ་ལེན་ཅེ་བེ་ཐེང་ངེ་མིང་མེ་སང་ལམ་ཐེར་ཡེ་ཐོབ་སར་ ལྷག་པ་ཡ་ཀ་ཡང་ ཐེ་དུ་ལང་གི་མིན་དུ་ལ་ ཆར་པ་ཕབ་ཡང་དམ་པ་མིན་དུ་ཅེས་ཅུ་ཡུབ་ཤི ལོ་སུམ་ཅིན ཡི་ཅན་ཙོང་ཁི ལེ་ཁུང་དང་ཙན་ཙུ་ཐང་ ལེ་ཏོ་དང་ཡུན་ཁི རིམ་ཅི་ཆེན་ན ནམ་ཅང་ཆུང་ཅེ ཉི་གེ་དུན་ཅུ་ཐུན་སུམ ངོན་ཅིན་ཅི་ལེ ལེ་ཁྲུ་ཅུང་ཝ་ཐང་ ཆོང་མི་སམ་དུན་ཆུང་ཅེ ཅུ་གེ་སི་བྱུ་ཤེ་ཅི ངོན་ཡུ་ཐུབ་ཡུ དན་ཇོ་ཆུམ་ལམ་ཁི དང་ཝུ་ཅི་སུ་ཅི་ཞན་པ་ དོ་ཕང་ཁི ནམ་ཅང་ཆུང་ཅེ་ཚང་མར་གོར་སི་དོང་ཡང་དོང་གུ་གུ་མི Degu lejebe nindar chomlam chichung tu mangzo ki samdun tang rigu xieto che di. Mangzo ki samdun tang di zin dang zanzu ki sangze nela kewe gune tujor chigi yu je ju yubshi. Rangdub rangbe tang gajebe debgi yean ningdub ti shanxi yi sasi chenpur shukin dingsab timni. Cenzi le tunbe gagzhu gase tang rangda cuyship chebe sambe ne cedu yur yu. Yegebgi kachu kakyo kekwon ki tabju ki gugu kechen la si cu ni. Nubchang Soli Lubchang Ki, Kachu Kakyu Dibji Guishu Chokbe, Long Nishu Lakzamshin, Gagzhu Chayu Yurme Tamja Yito Ni. Guiche Chukor Ki Rinnu Chunzin Tang, Yangbe Nyurche Kepkonsu Nuji Ngan Barwaso Gagzhe Lakzhe Ratan Rinba Gagzhu Tupde. Feidian Tangbu Tang, Feidian Niba Yi Purkyu Chuta Ting Ni Likzhu Chungwa Tang. Te Zemlin La, Manye Mabyu Ngan Panan Kamsu Yongyur Gyobe, Zhonggui Chushik Ngan Yu. Yegab Rinbe, Nichi Shintienmina Weixiang Gengki. Nganchu Yegab Yi Cinsi Namchang Kechen La Dientu. Dibji Guishu Simchu Le Nela Shichu Ne, Nguizhu Gagzhu Chede, Cinsi Yi Mime Kuitu Bangar Chenpyu Yueb Tang. Chokbe Nga Jesu, Dewe Lakze Ki Ganye Mangbu Kese Chebe. Nganchu Dibji Guishu Lakze Zemlin Ki Dunje Tu Leptu Yun. Rangdob Rangbe Tang Gajie Be Debgi Yean Ningdob Ki. Nganzu gagzhu gase gi yiqie tang gajie dungyu gi chusim yunqie mebar dintu qi ni. Yigib gi kachu kakyu gi tabju dintja songyong qie tuba chung yu jie ju yubzi. Toxing jibie baota riwe lo ye tie simla dintba qie batang. Sarjie ningdob gi gyatar lambu sedun qie bati. Yan gi ningdob ti buse towe pegi gi ledun chu yunqie mebar lagdar qie xin yu jing. Gajie dang yun ki zhunggui nambi tingrib jin zugzhun ki yanglam sarbe to Bezun Chenpyu Dungyu Chedi. Yegab Dobchen Zugzhun Tang, Miri Gyatar Ki Liu Sarba Somxin Yun.
4: Digli Wunye Bebe Nesu, Jigab Ruji Xi Jinping Ki, Zemli Rigne Ta Rengchung Xuxia Ni, Miri Ki Xiebe Kongpe Ta, Rengchung Kham Ki Pekyur Chui Chungbe, Chumche Ke Xin Xie Yinla. Xiebe Minja Weibar, Beri Ta, Pianzun Jiexir Ziri Chebar, Gundi Dongbe, Xidien Ke Xin Xie Kyang Yin. Zaxi Gyunur Teta, Songkyung Yagbu Ta, Gyunzin Yagbu, Pechu Yagbu Che Xeba Ni, Nganzu Tumung Ki Genzhi Yinxin. Miri Ki Xebe Gyunzin Ta, Zemli Ni, Gyuntu Rungwe Kongpe Yungwa Da Chebe, Dongmi Ki Langcha Yinxin De Nang Yu. Sanne Ka Ta Zemba Ka Ki, Rinne Ta Rengchung Xuxia Songkyung Ta, Gyunzin Pechu Che Xeba La, Gyuntu Ngang Xu Gyabdi. Zhonghua Miri Ki Rinne Chungnur Ta, Rengchung Kham Ki Jinnur Te, Turib Sabar Sunshu Gyeba Ta, Chakta Sabar Sewa La Chen Ni. Mima Mangso Ki Dedian Suwe Guigo Ngawe Lekwa Gongtuba Jixin Yu. Henan Luoyang Tu Nebi, Longmen Chepu Ximchu Lingki, Chengzin Jengki Jimgang Tu. Letu Mini, Sangye Dongki Chepu Ki Jinri Si Chepu Ki,

0: Sidi Garse Dawa, Sesi Hyong Le Chesong, Semki Gudu Zangmo, Sipu Lungki Kishong, Sirilhamu Gaje Durutha, Niji Bezun Ho, Juri Tunbuk Yurtu Sawo Chungti, Komo Geyungki Bezu Minar Demtun Chungsin, Penjungki Gubtangpu, Mimang Tuzuki Tumir Damtun Chungta, Kongjin Dangyun Siki Ngunye, Gese Bijing Tu, Tsongdor Shu.
1: Mak bula.
2: Kong, chen, dang. Mune, yige di, bai ma si bai yang wu chi duwa a.
1: Ta jing ai, kong chen dang yu shi li. Che za nye, kong chen dang si ya yige di, yang wu chi ma shi na, kan chen si la. Mak bula, ale shu da.
2: Yong a.